0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dul chore kitem chuachri Dios. Jopalik tzak kiwach chuqiji la shikri Dios kikbij.
2: Kamal tioshir chavech, kajaushel, Dios a jaushel. Achchak ronohel, de areche are kamik, de areche are wir. Rumal reche shakoh pari akabri nimalago chukab arech kajekbari awahabibal. Rijetak amak shas petinakri koyowal. Katekut, kamigri shopanri awoyowal. Ekamigri rahawashik chek bantak atochzik pakiwiri ekaminakib. Kamigri rahawashik cheri eapatahinelab, riakashaltak atzik. Kiatach kech kikamri tochbal kech. Shokuheri atioshlachtak winak, riere chek kisheak kib chuachri abi. Chie chutin, chie nimak, echek sachash kiwachri eare, rik sachach uachri wachuleu.
1: Katekuri, shakatah rinim rachochri dios parikah. Eshkalajenik ri arka, ukolbal ri chapbalukab ri Dios, parinim rachoch ri Dios. Katikuri ishrukapanik tak kuipa, fechnin tak chabal etak kakulha, shpenimalak kabrakan, inimalak sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katikuri, hunimalak kutbal shkalajin parikaj, hunishok sutalik rih rumal rikij, kori ik chusheri rakan, Ikab lahuh chmil ubnom hun ketakik, rets abalil puwiri uholom. Riare yawa bishokchik, ikurakakehuchi rumal rik ash kuriko, aretakchi kutzir ruk riakal. Hunukab utbalchik shk alahin parikah, hun nimalah chikop chik a riare, kobukub uholom, elahuh ruk a. Puitakri uholom kohun ketakik chapalui. Riuhe kohokeh, Kunch kechri ushib uch akapil takri chimil kocho rikah e kukia kulok chuwach riuleo. Rihun chikopri shetak e chuwach rishok, chikutsir ruk riakal, arech kutiho bi rialah akal, aretak chi kalashik. Ri ishok kri luwach hunalah ala, ri are chike uyukuh nari konohel riwinak, ruk hunchich chmi. Katekuri riral shkamu bik chika chuwach ri dios, e chika rinimutin. Ri ishok shanimah ubik paritzinale kalah uleu. Hawi shusukumah ri Dios, chesh hunuk olibal. Arech riare kikohi chila, iko uwa pa 1260 ik. Katekuri, shmachtah hunchok parikah. Ri Miguel eri angel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Shokohe rihun chikop eri e angel erachbil kechohinik. Katekut. Uye areri menkota chiki chukab. Eman shekohi ta chiki kolbal parika. Shkia kulok rini malak chikop. Cheri uher kumats. Rik ashtok on ri satanas ubi. Ritak chinel. Chech ronohel ri wachuleu. Shkia kulok puwi ri wachuleu. Ri e angel erachil are. Shkia kulok ruk ri are. Katekuri shinta hun koulak chabal parika.
2: Kamikri shopan ri chakanik. Richukab eri ahawibal chechri kadios, eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik, ri kubigri itzel pakiwiri e kachalal, ri are che kubigri itzel pakiwi, chipak ich chichakab chuachri kadios. Katekut, ri ere, shkichako rumari ukikeri alachchir, e rumari kitzik shkia ubishik. Rumarres cheman shkiata nim ukik, de kikaslemal chikateke kamik. Chishki kotok riish, rikah erisiwan tinimitrech rikah, itzel chiwech riish, diwachulev eripolov, rumal resh cheri kashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalah royoval, eretam chesha echalam chik rihetak ukih.
1: Aretak chi rihun chikop shrilo chesh polesh ulok puwir wachulev, shrokatak rihun ishok, rinan irialaral, katekut, shiatak chech, Kukamo bi krikep ushik rihun nimshik, arech krapup ubi parets inalika lahuleu, chik a pari kolbal, chenach chech rikumats, hawihe chik ovir wa pahun hunap, pakep hunap, esha panikia hunap. Katekut,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hinik, categorí, shakalizaj chikwechre echutin, henak utnutat, hek uwarikawaj. Ronohel shiatak chwech rumal rinutat, mankota hun kchbow uwachrik oholshel, shuwiri tatshel. Mankota hun kchbow uwachri tatshel, shuwiri koholshel. Echachin ri krahri koholshel kukalizaj chuwach. Chisaj hukri in. Yunohel ish kosinak eri ish eitahinak. Eri in kinyana ri uts ushlanem chiwech. Chiwek ahri nuyunt ekas chichobowuk ri in. Rumal chere in kinwonehwip eko rutsil riwanima. Kateguri kirikanari ri hamaril rech ri iwushlamal. Henak ut chuchuh ri nuyuku emankota ralal riwekan.
2: Capítulo 12. Pajuntik sábado, kakatan pajuntikombal triko. Ekuri e utihoshelab kenumek, katekuri kikimako, kikipocho, e kikitihori triko. Aretakchi, ri e fariseo, kikilweri, kikipir chirech.
3: Ri e atihoshelab, kakipan hun hasuwach, chemeyataltak kapan pari sábado.
2: Katekut, ri Jesús kubir chikech.
1: La manisikim tahri hastakche shuban ri David aretakchi ishnumik riare shokheri erech il. Has rokik shubano pari rachoch ri Dios. E has utihik rehetak kashlangwa rech ri tabal tokop. Che man ya taltak kutih riare eri erech il. Che are shuwi ya talik iktihori echushka hawib. On la shok manisikim tari tiosh lahwuh. Che pari ik sábado ri echushka hawib. Kike shalq atihri sábado pari rachochri Dios e mankota hun kimak generi ri in kimbih chiwech che waral ri kok olik che arenim china chuwachri rachochri Dios weta i chopom ri ishri ubishkal ri tzihri ri in are kinwahri sachbalmak manareta kinwahri tamal tokop chuwach man kibantak atoh tzihri pakiwiri mankota hun kimak rumal chiru kohol ri achi are rahauri sábado.
2: Beu vichila ekok parejon kolbal kichabal ri eare. Kategori kochila hunachiche kamnak hunukap. Kategori ri eare kikikotuchi.
4: La yatalik kaban kunanik parikir sábado.
2: Alech kuyao kikbank atoxir pui riare. Kategut kubir chikech.
1: Hachin chivech ri ishche koshak hunuchir. Kategori wetak tsakubi pa hunhul pa ir sábado. La manchanim tak kresach. Kategori, aresi balagnim ubantajik hunwinak chuwach hunchik. Shahekuri, yatalik ban riutzil pa sábado.
2: Ekubir chachriachi.
1: Charipi bale hunakab.
2: Riare kuripo, kategori, kekunatakri hunukab. Utsh kanahik, hachari hunchik. Aretakchi, ke elubiri e fariseo, ke chauchekewich chirik riare. Arechare, kekah kikichopo wich riare. Aretakchi di Jesús kretamah weri kabeu binak chirech di chila. Si palahi winak kikiternabeh ubir iare katekuri konohelri eare kiokunah. Katakan chikech chemankota huntzir kikibih bui weri. Arech kastir kabantahri utzirri Isaías rikashal utzirri Dios.
5: Arewa wenu pataninel chehelik shingilo riin. Rilok chnuwach chebenak riwanima ruk. Kinyana ri wushlabal puwi riare katekuri kuyana obishik risukil chkesh ri hetak amak. Mangchohi intari shokmangura kakeh tauchiri shokmanko tahunri kutana riochabal patakrik ayibal. Mangkuwak ih tari ripashinak ah shokmangkuchuk tari riuchamsi chishak kabakuwik chik atena kukambiri sukil parich akanik. Pariubik kiyana wiri keyebal riheta kamak.
2: Mubichirech riare, huminak che chupom rumal riitzel, riare moi emem. Katekuri kukunak riare, shakheri rimem kichawchik ekekaychik. Konohel riwinak kikimayu wech weri ekikbih.
6: Lamaret kwa riukhol ri David we areri.
2: Katekuri aretakchi kikita weri ri fariseo kikibih.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chico wi chikiech riwinak shok paha ri euti hoshela kikotuchi riare wiri hunti hobelil riare kubir chikiech
2: la shokuheri ish man kichopta ubishkal weri la man kichopta chehun hasuwach chekok ube pariwinak makuyatak kutsilo misah riare rumal rech che man kokta pari anima shane are kok chupam katekut kelulok pari tek
1: shahere kut Chacho subich rech, ronojeli tsukbal rech, katekuri kubich.
2: Rikelu log paranima rivinak, areri rikats ilko misan rech rivinak. Rumal rech che paranima rivinak, kelwi ulok ri itzel takastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ri kamisanik, ri ekia rachahil rishokil, ri simalah rayimal shuyal, ri hatak etzalal, ri subunik. Ri shak apa subanik kaslemal, ri titem, ri tzel taktzich, ri nimal, ri tzel takchomanik. Ronohel we itzel takhastakri, kelu lokchi paranima, ekutzi lo bisah ri winak.
1: Kelu bichla ekok patrulew ritiro. Kok pahunha, katekuri, karachche magotahun kretamahweri, katekut, maheta shelok. Rumal reche shoschanim, junishok, cheutomu tzijoli are, jeri ral kohunitzel uslapal trech, kpetik ekrache shuklem sherrakanukap. Uishokri, agriega, axirofenicia, ekuta trech, arech kukiaku viritzel, trech riral, eri Jesús kubir trech.
2: Na becha ya bech kechri al cual shell, arech kewa ik esibalakenochna. Rumal reche man utztag huik kamu biri kiwari al cual shel ekiach kechri alak taktzi.
1: Katek ut ri shakubik.
3: He ahau shel. Shokuheri alak taktzi kiktigri ushrak kiwa ri agalab chusheri mesha.
1: Riare shas chanim kubik chrech.
2: Rumal rech vitzik kamihri khatubik. Ri itzel shel tahi kulok chrechri awal.
1: Ri ushak kubecho rachoch. Ekurikari akal koyol chari uchat eritzel elenek chubiruk. Kiel uwe parirulew ritiro, ekbe uwe parisidon, kusukuba uwe pariplow Galilea, kakatan parirulew ridekapolis. Kikikam uwe hunsor achi chugwach ri are, uwe achirik memetik ekitach rech, arech kukok chugap uwe ri are. Ri are kukam uwe ri achi, nak chikech ri winak, Kunimru we takukab, pari tak ushikin, erukri uk ashah, kuchapu kokri rak. Kakai chikah, kuk isukush, ekubih.
2: Efata.
1: Chekubih, chattor toho. Kutor rip riushkin, echanim kukir rip ri rak, katekuri uskach auchik. Ri Jesus katakan chikech, arech makikip ichtak wehastak ri, katekut, aretak chi sibalak ke ukatek. Are sibalak kikiyachin ubishik wikastakri. Ri eare sibalak man kikichab taweri ekikibig.
4: Ronohel utubanom rikastak. Kubanoche kiktari esor winak ekiyuch awisakri emem.
5: Marcos capítulo 8.
1: Pawetak ihri khumulchik eko sibalak winak emakote kiwa arech kikitiho Kiusi ihre utihoshlap ekubich kech.
2: Ri in kinto obisah kiwech webinakri. Rumal rech che, chi ushib ichik ekowuk. Kategori mankota kiwa arech kiktiho. Weki inhachu big ruk numik, ke eitahua patakri be. Kategori ehohun chkechri eare epetinakulok panak takkolbal.
1: Ri utihoshlap kikibich rech.
6: Hawichi kama wiriwa pawehun tsinalik kolbarri arech kayach kech wewinakri
1: Katekuri re are kutach kech
2: Horopa kashlangwak o iwugri ish
1: Kukub Kecha e are Ekatakan chikech riwinak Arech ketuhi ichori ulew Ekukamu kokri wukub kashlangwa Kuban hun malchush

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bukok ruk ekupir cherech.
2: Rabbi,
1: ekutumar yeare kikikok kikap cherech ekikichapo. Hunche kechri ekochila kukamkok riuchich recho. Ekusok riupataninel rinim chuskahau katekuri kresahu periushkin katekuri ri Jesus kubir chikech.
3: La jejas chrihun elakom. Ri ishi shelu lok ruchich recho eruk takche. Chenuchapik, Ronohel tak ihri in o iwuk pari rachochri Dios. Shinkutri tzig, tekuri mashini chaptah. Katekut, kulmatahik weri, arech kmantahik ritz ebatalik.
1: Kikiyakan liare ekonohel ki anemahik, hun kohol ala, kutonbeh biriare, riare shuwir hun manta, chokotalik, kikichapriare. Katekut riare, kuyakan li manta, et nalik kan mah ubek. Kikikamu biri Jesus pari rachoch ri nim chuskahau, kikimulik kip konohir ri nim chuskahawib, relimak tak winak eri ahsiban elab. Shokoheri lu nah abanok, utarnbem ubek chik katena pari nim rachoch ri nim chuskahau. Toyulu kok kukri eah patanin elab, tahin kumik rip chorikak. Chichanim, Rianimak Tushkahawib, Ekonoheli Sanedrin, Kakitzkuhun Katochzich, Wiri Jesus, Reski Kamisah Riare, Katekuri Man Kikirektach, Rumare Chekia Kikipir, Tirtal Puwiri Are, Katekut Rihetak Bishik, Manhunam Tachke Elok, Ekohun Katekik, Ekikipir Puwiri Are, Wehun Tirtal Ri.
4: Riuch Shaktoche Shubir, Riin King Wili Hisah Naubik. Werchoch ri Dios ri. Chebanom komal kikap achihab. Epaoship ir. Ri inkin yekshna honchek. Cheman kikap tachihab kebanowek.
1: Eshokohe rukweri. Man hunam tah ke el dikitzig. Kualah ri nim chukahau. Kataki panikah ekutach rechri Jesus. Lamakota hunzig kabig. Suwa wekikip ir. Wewinak chawig ri atri. Katekot riare. Makota hunzir kupir, homulchik rinim chukahau, kokotu chiriare ekupir cherech. La atri ri Cristo, rikohol, rihunche teuchitalik.
3: He, inri are.
1: Kachari Jesus.
3: Teguri kibil nari, rikohol riachi tuyulik pari rikiaab, rikovinem, echepetinakulok patakrisut chikah.
1: Chichanim, rinim chukahau. Kurakatih redetiak ekubih. Larakawsik na hun katbalsih chakich. Riishi tari itselsih yakabal ti Dios. Suki chumak riish puwi. Konohel kikiyari hun katohtsih puwi. Chetakal chrik kamsashik. Eka hun chikich. Kikichubah huwach riare. Kikichok riwach kakich ayo. Ekikipih chrich.
5: Chupana kashilu tih ri Dios.
1: Eri eahpataninel sipalak kikich ayriare. Shehekuri ri Pedro koikim choha, kopan junu mokom rinim chuskahau. Kril ri Pedro chetajen kumi rib, sipalak kukayeh chupalak are ekupih cherech.
6: Shokoheri at koruk ri Jesus riak Nazaret.
1: Katekut riare man in kotakcha.
7: Man wetamtak e man kinchoptak surikabih.
1: Chichanim kelu e pari okipal katekuri ko hunama ek. Rihun makom chikril yare kupir chikmul chikech runak.
6: Weare ri hun kuk ri eare.
1: Katekut humul chikri are kupir chema kuchapta uwach. Shas chanim chik riguinak chek ochila kikipir chrech ri Pedro.
5: Kastig ne cheri at hun kuk. Eshokohe atah Galilea.
1: Katekut riare si balak ko rakakehuchi e kokubih.
7: Riin, mangwetam ta uach riachi cheri kitsihohri.
1: E shas chanim, kok chukamul, hun amaek, erilu kanatah cherech, ritzir shuih ri Jesus cherech.
3: Mahana che kamul ko ikri amaek, oshmul chikabim cheri.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Akan, ri David kubih chre chriare ahau shel, la kuyak uri che ukohol riare.
2: Genakut, rumal che konoher riwinak kikitat beh riare, kubih chkechri euti hoshelab.
1: Chikolo ibib chkiwach ri eartzi banelab. Chikkach chkiwach kiwakat ruk ustakatsiak. Kkach chkiwach chikech abeshik. Kiarutsil kiwach patakrik ayibal. Ketuyi patakrina betak tempari ukolbal chabal. Shokuhe patakri wa im rech nimakir. Kiktiri kihastakri emel kani shokib. Kikchuku viveri ruk nahtak chawem ruk ri dios. Ri dios kashku kahisahna kiwach ri eare.
2: Lucas capítulo 21. Kualizari wokoch, que rirek inom takwinach chek kiyari puak pari kolbal puak pari nimra chochri dios. Shakuhe kril hun me ba melkani shok, chekuyao koch kebu rahil, katek uri kubih.
1: Genakut, kastikim bichi wech, chewe malkani shokri, are nim shuyao chikwach konohelri eare. Rumal reche konohelri eare. Aresh kiyari uqash kirahil. Katek utri are, aresh uyari kukoh na cheri uhastak che rahawshik chrech. Shuyar nohel li kukoh na aresh kak asik.
2: Rumal resh chek kibih nikah winak puwiri nim rachoch ri dios. Che wikom ruk helik tak abak, eruk helik tak abak rech maltioshibal ri are kubih.
1: Wa veri che kibilori, kpenawari khetak ikche mankota hunabak kanak kan puwi hunabak chik. Ronoheli hastak kiaktah na ulok chori uleu.
2: Kikitach rechriare.
3: Akhtig, hampak urik kulmatak na weri, hasri rikut bal kikilna, che kukutu chi petinak chi ulok we hastak ri.
2: Riare kubik.
1: Chikolo ibib che kisubik. Rumal reche si balahik iri kepena parinubi, che kikibik nari, inri, erik ihna kachik owi, me iternebehri eare. Aretak chi kito kitzihosh choh, che kito che riwinak kikitukih kip, mishibih hibib. Rumal re che rahawshik che nabek penaweri. Katekut dik isbalil man aninak tak petik, man kamik tak petik.
2: Katek uri kubih chkech.
1: Kualih na hun tinamit puwi hun tinamit chik. Kualih na hun ahawibal puwi hun ahawibal chik. Kpena ni malahtak kabrakan, ni malahtak yabil. Wihal, patak kiti nimit. Shokuhe kpena shibi baltak hastak. Kpena ni malahtak ut balchikah. Tek ut mahok chuwach ronohel weri kishchap nari ish. Kishokatash nari. Kishkachitah na patakri ukol balchabal. Kishokisash na pache. Kishkam na ubik chikwach ri e ahawinel. Chikwach ri e katal taktsih rumal rech rinubiri in. Waverik kulmahtak na. Rech ish ilol rech e ish tal rech li utzalaktsig. Chikoho ba ri utzil pari wanima. Mi isuk umah ri kitobeh na iwib. Rumal reche inri ri kinyaow nari itzih kibih. Kinyanari ewetambal cheri e ukulel man kekowintari kikrik huntzih che ukulela shikri itzih. Areri e inan e itat kishachow nari. Ri wachalal, ri wachalashik, ri wachil. Keki kamisah na ehohun ri chivechri ish. Kachkatik nari kikna chivechri ish rumal rech nubiri in. Katekut, mankota hunibi rechri iholom ksachik. Pari ukowil ri iwanima kikol nari ri ik aslemal. Tekut, aretak chi kibil na che sutul chirih ri Jerusalem, kumal ri ahbanal choh, chivetamah ba che nakachik oviri uk ismalil. Riko pari Judea, Shakbi che ani mahoku bi patakri huyub. Reko paritinamit che elu lok chila. Reko patakri tikombal me ok chi paritinamit. Rumal re che ritak ihri, kihresh tohbal uk ashel. Ek bantahnaro nohel riz ibatalik. Kash kechri re eyawabib tak ishokib ruk akal. Kash kechri ritahin kek eisanik pa wetak ihri. Kohuni malahitzel kash kobelil ri chuwachulew.